0: Manti Tsovan Gwele Jin Rolo Nyewa Temo Jogiba Maze Tadu Ngotwe Yige Natsu Chiyo Geji Yue Dacha Lado Kaba Nenza Siena Lede Mene Goza Hiche Sheba Yongindu Ngoma Tad De La Joshi Denpa Hinjindu Jisumare Jodo Tena Lasa Chong Chiyo Ji Chiso Rosho Chakungso Chata Tongwi Ride Jin Ji Jochi Le Shunwa Hire Tengi Rosho Shayo Tengke Shi Kawa Tang Tadu Todang Jesu Liba Soche Kanye La Mine Lasa Chong Chiyo Ji Zhongqi Rinpi Rede Rosho Lede Tuyde, Shizu Rosho Nangzheng Lhasa Ne Tsoma Zhutup Jibi Sidi Hyagyu Tune Tang Shoyun Ne Jewe Rosho Lego Gato Ne Nyewa Tang Lato Kabye Na Nyewa Chato Nyewa Je Nguyenju Xiong Yue Dedam Chachi Loso To Mijin Gujo Mishu So Deci La Ronggung An Rewa Shede Yedong Je Gaujia Tune Yedong Hibdo Mintin Chichuji Tang Nyi Tong Shemba Tang Monzo Miti Chichi Tang Nga Tong Lao Zan La Hihi Nemi Shene Nong Chui Tang Chili Ngosu Je Shede Gele Shin Kusun Yubi Nede Dine Miti Ba Sheyu
1: Lhasa Zhongqi Ryu Daja Olin Je Dakar Kho Mangso Dinti Ji Yamde Yapu Shiba Masi Zawi Lang Lu Su Yito Diwe Mbimbo Shi Chi Yo Jayung Ji Jiji Gin Su Xiao Xiao Cho Di Le Di Tang Jayung Ji Zong Kong Ji Gin Su Xiao Xi Ma La Sar Du Ji ཁྱི་ཁ་རང་བེན་ཚོ་ད་ཤ་ཡེར་ཆེན་པོ་ཉི་ཅིན་ཆོ་ཅིན་ཐབ་ཡེ་ལ་སར་ཀྲོང་ཆེ་ཅེ་ཆེ་ཅོང་ཟུ་ཅ་མ་ངོ་གོ་ཆ་ཆི་ཏོང་ཅི་ཅ་ཅ་སང་ལ་ཙང་རང་ཐབ་ཅིན་ནེ་ཀྲོང་ཆེ་རང་བེན་གིན་སུ་ཆོ་དི་ལེ་དེ་དང་དེ་ཅ་ཀྲོང་ཆེ་དེ་ཡོང་ཅེ་གིན་སུ་ཤ་ཤ་ཅི་ཅི་ཆོ་ཉི་ཤ་ཅ་ཤི་རེ་ད་ཅ་ཅ་ཚེན་ལེ་དང་
0: ᱡᱮᱡᱤᱪᱮ ᱨᱤᱢᱵᱚ ᱞᱮᱝᱜᱮ ᱵᱟᱢᱟᱡᱮ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱫᱟᱱ ᱪᱮᱫᱮ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱯ ᱛᱚᱱᱮ ᱫᱮᱣᱮ ᱱᱮ ᱜᱤᱭᱮ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱱᱪᱮ ᱫᱤᱵᱮ ᱛᱟᱜᱮ ᱚᱱᱤᱢ ᱡᱮ ᱢᱚᱥᱤ ᱫᱮ ᱪᱮᱢ ᱡᱮ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱫᱟᱱ ᱪᱮᱫᱮ ᱫᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱢᱟᱫᱤ ᱛᱩᱣᱤᱝ ᱜᱮᱱᱤ ᱱᱩ ᱛᱟᱱ ᱣᱟᱵᱚ ᱥᱮᱱᱪᱮ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱥᱟ ᱨᱩᱝᱩ ᱠᱚᱱᱤ ᱞᱚᱱᱟ ᱛᱚᱵᱤ ᱯᱷᱚᱱᱮ ᱥᱚ ᱢᱚᱡᱤ ᱢᱟᱝᱜᱩ ᱱᱟᱡᱚ ᱜᱚᱴᱷᱮ ᱥᱚᱡᱤ ᱥᱚᱱᱤ ᱫᱚ ᱫᱮᱛᱚ ᱪᱤᱡᱟ ᱡᱚᱱᱪᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱴᱨᱮ ᱛᱟᱢ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱥᱮᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱪᱟᱪᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱱᱴᱩ ᱵᱤ ᱛᱩᱭ ᱪᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱡᱩᱢᱤ ᱴᱩᱠᱮ ᱢᱮ ᱫᱩᱧᱡᱟ ᱥᱚᱡᱤ ᱥᱚᱪᱤ ᱪᱚᱝᱠᱤ ᱥᱮᱞᱚ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱱᱟᱡᱟ ᱜᱩᱡᱤ ᱜᱚᱡᱤ ᱠᱮ ᱢᱟᱛᱤ ᱡᱚᱵᱟᱱ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱮ ᱛᱟᱞᱩ ᱢᱮ ᱫᱚ ᱢᱮ ᱛᱚᱝᱠᱟ ᱢᱮ ᱵᱤ ᱛᱚᱝᱜᱚ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱩ ᱵᱤ ᱢᱮ ᱧᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱡᱟ ᱧᱮ ᱪᱟᱪᱤ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱷᱟᱠᱚ ᱱᱚ ᱡᱩᱵᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱛᱚᱝ ᱭᱩ ᱵᱟᱨᱮ ᱭᱟᱝ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱛᱟᱱ ᱴᱷᱚᱝ ᱭᱩ ᱠᱮ ᱢᱚᱥᱤ ᱭᱟ ᱜᱩ ᱥᱟᱪᱤ ᱫᱮᱱᱪᱚᱞᱟ ᱛᱮᱱᱮ ᱥᱮᱛᱚ ᱪᱟᱱᱡᱩ ᱧᱮ ᱪᱟᱥᱚ ᱱᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱛᱮ ᱠᱟᱝᱜᱟ ᱭᱮ ᱵᱤ ᱥᱤᱵᱟ ᱛᱟᱱ ᱢᱟᱛᱤ ᱪᱚᱵᱟᱱ ᱜᱮᱞᱮ ᱥᱟᱭᱩ ᱠᱷᱟᱛᱚᱝ ᱜᱚ ᱧᱮ ᱠᱚ ᱥᱮᱜᱤ ᱭᱮ ᱵᱤ ᱢᱟᱱᱟᱥᱚ ᱨᱤ ᱜᱩᱞᱟ ᱱᱟᱢᱚ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱨᱤᱠᱤ ᱪᱮᱱ ᱪᱮ ᱨᱚᱥᱚ ᱥᱮᱵᱮ ᱢᱮᱛᱤ ᱴᱷᱮ ᱧᱮ ᱠᱷᱞᱟ ᱯᱮᱢᱵᱟ ᱛᱚᱫᱮ ᱢᱮ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱚᱣᱟᱱᱮ ᱥᱤᱡᱩ ᱪᱮ ᱢᱮ ᱪᱚᱣᱤ ᱵᱟᱨᱟ ᱧᱩᱭᱮᱱ ᱨᱮ ᱡᱚᱫᱚ ᱥᱩᱭᱩ ᱵᱟᱨᱮ
1: ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱱ ᱪᱮ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱡᱟ ᱚᱞᱦᱮᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱭᱩ ᱜᱤᱱ ᱠᱨᱩᱭᱮ ᱛᱟᱠᱨ ᱥᱤᱯᱟ ᱱᱟ ᱢᱤᱭᱟ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨᱟ ᱱᱤᱛᱚ ᱛᱷᱟᱪᱚ ᱛᱟᱱ ᱪᱩᱪᱩᱱ ᱞᱟ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱟᱣᱟ ᱤᱧ ᱥᱤᱥᱚᱱ ᱯᱟᱛᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱴᱤ ᱦᱚ ᱢᱟᱝᱥ ᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱪᱤ ᱪᱩᱴᱩ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱡᱚᱱ ᱪᱚ ᱪᱩᱱ ᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱱ ᱪᱚ ᱱᱤ ᱪᱮ ᱡᱟᱢ ᱡᱚ ᱫᱟᱨ ᱪᱚ ᱞᱟᱢ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱞᱤ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱥᱟᱡᱤ ᱛᱚᱱ ᱪᱚ ᱛᱟ ᱫᱮᱱ ᱪᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱣ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱛᱤ ᱥᱚᱞᱟ ᱢᱤ ᱛᱮ ᱞᱤ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱡᱚ ᱡᱟᱣ ᱴᱷᱟ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱯᱟᱨᱮ ᱢᱤᱝᱜᱤ ᱯᱟᱨᱟ ᱨᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱚᱱᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱟ ᱠᱟ ᱧᱤᱝ ᱠᱤ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱴᱮ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱯᱟ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱥᱟᱱ ᱪᱚ ᱥᱚ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱛᱷᱮ ᱨᱮ ᱞᱮ ᱴᱚ ᱥᱚ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱛᱷᱮ ᱥᱤ ᱪᱮ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱜᱟ ᱪᱚ ᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟ ᱜᱟ ᱥᱟᱢ ᱯᱤ ᱪᱤ ᱫᱚ ᱪᱩ ᱪᱩ ᱠᱤ ᱞᱮ ᱠᱤ ᱯᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱞᱟ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱯᱩ ᱛᱟ ᱨᱟ ᱪᱚ ᱪᱚ ᱢᱟᱝ ᱥᱚ ᱛᱤᱱ ᱠᱤ ᱜᱩ ᱪᱤ ᱪᱚ ᱠᱷᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱱ ᱞᱤ ᱛᱷᱚ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱨᱮ
0: ᱜᱮ ᱫᱩ ᱪᱚ ᱛᱤᱱ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱱᱮ ᱜᱮ ᱫᱩ ᱥᱟ ᱛᱚ ᱭᱚ ᱵᱚ ᱡᱚᱱ ᱠᱤ ᱭᱚ ᱵᱤ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱝ ᱪᱩ ᱥᱚᱱ ᱠᱤ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱱᱮ ᱧᱟᱝ ᱪᱩ ᱢᱚᱢ ᱵᱮ ᱥᱚᱱ ᱵᱤ ᱯᱟ ᱨᱟ ᱞᱟᱥᱟ ᱴᱚᱱ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱡᱤᱴᱷᱮ ᱱᱮ ᱵᱚ ᱛᱟᱝ ᱧᱩ ᱡᱩ ᱪᱮ ᱥᱚᱭ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱢᱚᱱ ᱪᱩ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱴᱟ ᱡᱟ ᱪᱟᱣ ᱛᱟᱢ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱨᱮ ᱯᱩᱢᱵᱮ ᱞᱟᱝ ᱥᱚ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱨᱤᱯᱟ ᱪᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱤᱜᱚ ᱪᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱚᱱ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱟ ᱪᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱢᱚᱱ ᱪᱚ ᱪᱮ ᱛᱮᱣᱮ ᱴᱚᱱ ᱭᱚ ᱛᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱡᱩᱱ ᱛᱷᱤ ᱛᱮᱣᱮ ᱱᱤ ᱧᱮ ᱣᱟ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱢᱚᱱ ᱪᱩ ᱭᱟ ᱜᱚ ᱞᱚᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱭ ᱜᱮ ᱭᱮ ᱵᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱥᱤᱱ ᱱᱚᱢ ᱫᱮᱱ ᱡᱟᱝ ᱪᱚᱱ ᱱᱚ ᱪᱮ ᱥᱟᱢ ᱡᱮ ᱵᱟ ᱪᱮᱨ ᱪᱤᱱ ᱭᱚ ᱵᱟ ᱨᱮ ᱡᱚᱵᱚ ᱱᱚᱢᱟ ᱪᱚ ᱜᱚᱱ ᱫᱚ ᱥᱮᱢ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱱᱮ ᱧᱟᱣ ᱭᱮ ᱪᱚ ᱥᱮ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱠᱚ ᱥᱮ ᱱᱮ ᱢᱚᱱ ᱪᱚᱱ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱭᱟᱣ ᱵᱚ ᱥᱮ ᱵᱤ ᱠᱚ ᱤᱧ
2: मरे थुंजे कुपे गैंचिंग लोशोंग दां लादर शीदे मरे खागे लीजे मांचो जे जागा जिंदु ही दां शेमांग जिंदु ही चंशोंग गंदु ही गी सादु दां नी शिजो यों ला लीदुन जुबरा चंला दिंबा दां दुंदा चेदु चंला दुंबा नेदुन ताजो शेदु चंशो बा गंदा सेजु चंला दिंबा गी जे को यो सांपो ही जुंगू

0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མ མར བུ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱ

0: Shu Lai Ti Tui Ti, Shetso Ro Shu, Nang Zhang, Lhasa Ne, Tsoma Zhu Tup Ji Bi Siti Hya Gyu Ti Ni Tang, Shou Yu Ni Ji Wi, Ro Shu Lai Gu, Rato Ni Nye Wa Tang, Lato Ka Bi Na Nye Wa, Chato Nye Wa Ji, Nguyen Ju Xiong Yu, De Tam Cha Ji, Lo So To Mi Jing Gui Ju, Me Shu So De Ci La Rong Gung An De Wa Xie Ti, Ye Zhong Ji Gao Jia Du Ni, Ye Zhong Hip Du Men Ti, Chi Ju Ji Tang Ni Tong Xien Ba Tang, Mangzu Men Ti Chi Ji Tang Nga Tong Lao Zan La, He He Ni Mi Xie Ni, Nong Chui Tang Chi Ling, Ngo Su Jie Xie Ti, Ge Le Xin Gu Sun Ju Bi, Ne De Ti Ni, Men Ti Ba Xie Yu.
1: La Sa Zhong Qie Ji Yu, Da Jia O Leng Jie, Da Ge Ho, Mangzu Den Ti Ji Yem Di Ya Po Xie Ba Ma Si, Zai Wei Lang Lu Su Wei To, Di Wei Ben Bo Xie Ji Yu, Jia Yong Jie Ji Ji Gen Su Xiao Xiao, Chou Di Le Di Tang, Jia Yong Jie Zong Kong Jie Gen Su Xiao Xi Ma La, Sar Du Jie, Jia Ka Rong Bian Cu Da Xia Ye Qin Bu Ni Jin Chou Qin Ta Bie, La Sa Zhong Qie Jie, Qi Jun Zu Zhe Ma Ngo, Gu Chi, Qi Dong Qi Jia Jie Sang La Zong, Ra Ta Bie Ne, Zhong Qie Rong Bian Gen Su, Chou Di Le Di Tang, Di Jia Zhong Qie Tang Zong, Xiang, Zhong Cu Jie Rong Xi, Gen Su Xiao Xi Zha Jia, Zu Zhe La Gong Di Tang Re, Da Jia Zhong Qie Di Yong Jie Gen Su Xiao Xi, Di Yi Chi Zu Ni Shi Zai Xi Re, Da Jia Cin Lin Tang, Ni Zong Ngo Da Tong Tang,
0: ལས་ཏོ་ཆི་སར་ནང་སར་ཅེས་ཅབ་ཆོ་ཡོང་ལ་ཆོ་ཡོ་ཅེ་དི་ཀེ་པིན་དེ་དེ་རིཅེན་རིན་པོ་ལེན་ངན་པ་མ་ཟེ་མང་ངོ་དོ་དང་ཆེ་དེ་དང་ཁ་སབ་ཐོ་ནེ་དེ་བེ་ངན་ཡི་ཡོ་ལ་སར་ཅོང་ཅེ་རིན་བེ་ཏ་གི་ཨོ་ལིམ་ཅེ་མོ་སི་དེ་ཅེམ་ཅེ་མང་ངོ་དོ་དང་ཆེ་དེ་དོ་ནེ་མ་དེ་ཅོ་བིན་གེ་ལེན་ངོ་དང་ཝ་བོ་ཤེན་ཅེ་ཅེ་ཁ་སར་ 准备住个，买对家手机手机装些些龙，电从俺家过去过去个，满天早晚给你接，他绿没动，没动个没变，动个刚刚有变没，你动手机你再接，给你吃可能就把接了。公的动员把人，杨忠的党常有跟某些下游山区登出了对联，协助漳州人赞颂农者先天。刚刚也比西巴党，满天早晚给人下游，看到我年过十个月被门那说热过了，那么简单热些简洁如小鲜饼。每天趁年去了偏把头点，每十九早晚内十九间没错位把人，原真就都相约把人。
1: 拉萨中秋节哦，大家我很近，只有跟客户，大概西巴呢，米也买人把了，年度他就当就中了，工地东街的在外人先送把单。大个级工地活，忙是电器机具组给切轴操穷泥当，冲操泥结，人就得就冷缩拉零等内，设计东桥当，电价东当，要是彻底烧了米的，立即几日要拆东有把的，明年把它让自己呢，日卡个年轻内都日接来这些些把当，内都三只数个大铁的来找兄弟，大铁些在家家各只固定当，藏俺身边。记得就这个来给平地了，忙是不当让讲讲，忙是听给我去做，看来刚来头要把的。
0: 该对错定要把年，该对下多要把中给要比把当，娘舅兄给要把年，娘舅忙被兄为把的。拉萨中姐姐支撑年把当，女主角选做了对年，忙准给来咱家操当的动要把的。本被老说热到日把走把当，透过冲的动画的车技，那些毛主席单位重要的单位军队，单位你年娃姐姐，毛主席用龙树学院一边，托弄的新农，连将冲农节上木节把切入新月把里，逐步那么做，广东三把店呢，鸟业超市大哥当多个新年，毛总给你腰部先别过瘾。
2: 木寨屯子个别坚持落乡党。拉达西的马瑞卡格立即忙出去加卡进度去当先忙进度去陈兄跟度去的啥都当你写作用了立顿直播了趁了顿把当顿打车顿趁了顿把那顿他就写顿趁学吧干大四句趁了顿把季节可有三步一准过

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

Chopa namba, daso nyebi loji bayo la shibade senbabu chujung je kongka pado ago, tarong sindu tanchi la pali ringa. Xiang je loji yongchung nawe zedru shibade, lasa nyarata yi senbabu lo zanga, royang je shinkan lintzin ni gabo yobi sindu tanchi la pali ni, tosan chobo yongwe mendo shijin si, da yi di nyata jinyin go.

0: ཚན རེ ལུག ཚེ ཐང ཆུ ཚེ ཅུ དུ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ དེ ཐང ལམ དུ ཆུ ཚེ ཅུ ཅེ ཐུ དུ སར སང ཇུར ཆུ ཚེ ཅུ ཅེ དང ག མ ངེ ཐུ བེ ཅེ ལ ཐུ ཆུ ཚེ ཅུ ཅེ དང ག མ ཅུ ཐུ ཚེ ལ ག ཚར ཆུ ཚེ ཅུ ཅེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ང དང ངེ ཅུ པི ཤ ལམ ཆུ ཚེ ཅེ ག ཐུ ཤི པི ལང ཡེ ཆུ ཚེ ཅེ ག དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ཚེ ཅེ ཅུ ར ཆུ ཚེ ཉི ཁྱ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ བེ ཇོང སང ཅུ ཉན ར ཆུ ཚེ ཉི ཁ ཚ ཅེ ཐུ དེ རེང ག ཏོ ནེ ཆུ ཚེ ཉི ཁ ཚ ཅེ དང ག མ སུན ཅུ ཐུ ལིང ཀྲོང ཆུ ཚེ ཉི ཁ ཚ ཅེ ཐུ
1: 차진쇼저냠수 대민자 사카카라 쯤바 뉴뉴코네 라야 쯤바 몽보코지야 소니닝고 나리 누지토 닌저 로지라 쯤바 몽보코네 라야 남테지야 사자코 카샤라 강차라 탄토르 보지야 대민자 사카카라 쯤바 뉴뉴코네 라야 쯤바 몽보코지야 샹라 니에 종치라 통 종달가 나시지휴나 파사라 나동지야 대지 마휴 온저지야 통 대지 토휴 온로니에사 산다제라 난동제 제지마효 운로산도 제지토효 운로제가 나챤라 쯤바모보코제 제지마효 운로제동 제지토효 운로제루 바요챤라 쯤바모보코제 제지마효 운로조니도 제지토효 운로니에게 내동챤라 난동제 제지마효 운로지동 제지토효 운로니에게 생게카보라 남테네 라야 쯤바모보코제 Dezi mahyu lego wuka ondo yatong dezi tohyu ondo nga. Karochwe la jimba mubo kwa ya, dezi mahyu ondo chowdong dezi tohyu ondo nye du. Gecha la jimba mubo kwa ne rang ya nang tong ya, dezi mahyu lego wuka ondo sang tong dezi tohyu ondo jo nye. Pashen la jimba mubo kwa ne rang ya nang tong ya, dezi mahyu lego wuka ondo yatong dezi tohyu ondo nye. Xinza la nang tong ya, Dezi mahyu lego wuka ondong jay tong dezi tohyu ondong jay ya. Ando la nang tong ne rang ye jimba mubo kwa ya, Dezi mahyu ondong nye tong dezi tohyu ondong jay san. Dang yon la nang tong ya, Dezi mahyu lego wuka ondong lego tong dezi tohyu ondong jay ga. So zon la jimba mubo kwa ya, Dezi mahyu ondong jay tong dezi tohyu ondong nye ya. Lare la jimba mubo kwa ya, Dezi mahyu ondong nye tong dezi tohyu ondong jay ju. Tienqian la zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo ye dong dezi to xiu ondong jia ge. Lorong la nang dong nian rang ye zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo zhou dong dezi to xiu ondong nian san. Wangkang la nang dong nian rang ye zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo zhou dong dezi to xiu ondong nian ji. Zogong la nang dong nian rang ye zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo ye dong dezi to xiu ondong nian ji. Zaya la zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo jia dong dezi to xiu ondo nian ju. Bowa la zhenba mubo kwa jia, dezi ma xiu ondo jiu nian dong dezi to xiu ondo nian nga. Gongda xiu chenbe nangxi na, bie rong chong chong nangxi cha ching xia jia dian nian nian dian bie le zebe nangxi ngan da ri. Senga nang ba zuo, tingde nangxi ngan da le ching xiu zara.